0: Tämä päällä lukkaan pahamana. Tsyytyä klokka kalkki. Tsyytyä klokka kalkki. Vittpiksi lukkana. Ja nyt kalkkaan rapidetään on nalttianana. Täällä laktianana. Pidetään on ollut viinnaa mä teikkaan. Kotiin on ollut viinnaa. Nauttuun aran ja ollut viinnaa mä. Sovio. Kakkaan parajo. Penata ya ramat ala kala.
1: Pomuru era mati.
0: Ni. Atuala ya balang ne deka kale ngonya mara kari. Hm. Walo. Tole bolo kale ngwa. Hm. Angu ya balang ai karwa nya kanawi. Nawi ana. Ya komero nawi. Nah, kalau nak kamera, bel muka aku kangen berapa ni? Banyak beli, banyak ngan. Bola kal ko lang alafon ngama.
2: Ito lang ang dala ko yo. Madidi.
0: Ito na. Madidi mai. Na.
1: Na. Mabrangan.
0: Mawangan ara ro. Bro. Ma. Pamat na bro le school. Pamat gol belakang da pam. Ko lang na pro le. Venista martenyarap tuna pral shop na kula banam kone wanga ngalo ana pungana ne banara ero ra unya na prungo ngatle ng shop tara na ora na ko unya na prungo tara na ora kadula ni record jeng ga ora kadel china ngula ngulo start ninge tengo balang ni education center na adult education center na tengo ya la 1, 2, 3 Kadual na lili Pwinsen na mrintara ura Ina bili Child care center na ngay teng na bila Unil na prungu wanga mrintara Arrami jana na yu Gold mrint Tangu ni Nau niya Anak kati wanga niya Nau niya Workshop kadual na bali Ini nursery Unil na prungu yako Technical school yako Paling yang pun post primary orang ko, unyer 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyer school, post primary orang la lakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pun na, angunyer wang ana pun ko kalau adult education center ngatil ko.
1: Hmm.
0: Angunyer lagi orang ngatil yang school ada orang la, na 15, na berminyak. 16 million yang ada, berada. Kalau yang lima arti, no kuam work experience ko, literacy jama. Taruk, jor ku taruk karang hati ni jama. Literacy center ngora. Unyer ku hati ni first pun dia jama ngora. Yo, kalau kena perlu le, tak kalau jaga paman.
1: Agar aja tem.
0: Kalau kena perlu le, spirit chat macam shop li. Rupiah ada berjam, ada penunya. Ako, ano bro?
1: Naalin.
0: Ito na lang, uro na. Una ka lalo niya, ipala na yung market niya. Ipala na. Pala yun na bro lang. Panigit niya na bro, tangang natakaan na. Pero nga na palmi rin yun. Walak ka di ka. Panigit na di ka na, dakul di ka na, everything niya ka.
1: Wow.
0: Ngatali ba, ano bro, drink? Kabro.
1: Abro?
0: Lau ina beli, wang kan amat cerah beli minyak teh kalau. Tiang kat belakang ni beli kesin teh kalau. Tangan kat orang kat teh kalau. Telo lo, pan bapu melil yulungnya, rikau ko, binural, balanya lah. Rangi pun teh kalau, mil minyak yulungnya. Alir dia kan apa rungu kayul, kalan ini.
1: Wah. Baful nak.
0: Kalan ini apa rungu hidanya. Cuma yang apa rungu kalan yang itu namanya. I'm going to be an orange for now, but you need to me. But you have to work in a room mix. But I'm ruling the banana neat for the nanya. I could put any much in your lip, and I got that in a cola. But I lumber and I've been a lumber and a lumber, lumber, and a book with an alcohol and none any. Now and then a queer than out of Europe, my apple and neat.
3: My name is Patrick McKenzie, and you're listening to Yungle Radio 88.9 FM.

Yo, Bukmak, ada aku BJ menunggur ke tiara orang tanda Arsno ke nomor ngama 88.9 FM toa yulung rerengu. Yo, yo.

0: Yuk ngerek kuji pe, orang ngeramil ingin be, kangen main ga, yuk ngaja 8.9 FM.
1: Yo, dah mesti TV jauh tarai nato tau rakam.
2: Nuku apa prakpa?
3: Tuang kamu lalu bang pak mana?
1: Well, 1, 2, 3, 4, 5.
4: Kakak ngaji.
1: Kawan aku bawa taruh
4: 5. Kalau bang pak mana?
1: Yo, nengga.
2: Tambara luka pamana 3-2 o'clock na kalki. Tawar nga nga rao tanya na na. Wait, fix nga rao luka na. Yan up kalki ara pinitang nga nga rao na. Dalalak tina na. Pinitang nga rao win na maya teka. Kasi yan nga pala biya. Nahuto nga rao win na man. So yo, kakambara yo. Pena ada ya ramat ada kang lah.
1: Pemuru ya ramat.
2: Nih, atuh ada apa lagi mereka kalek mana yang marak karik. Walau, tuh lepas kalek lah. Aku ada apa lagi karuanya kan Nawi. Nawi ya nak, ya aku meru Nawi. Nah, macam sah. Bel maksau kanga berapa ni?
1: Punya pilih
2: punya ngan dah. Ngan dah tu nak beri. Punya kunya erana. Ya itu punya. Pak mera. Nih, paman jangan perlu ni jamur kole. Kanga berapa tahu? Paman jangan beri jamur kole. Kole kole. Kole betul ada kamera. Kanga berapa tahu? Nih kanga berapa? Eh, muktra. Saya found muktra. Bola kal ko lang ala faon nga ma.
1: Ito lang yung angkara niya kuya ko.
2: Dito nga, dito nga may. Na.
1: Ha? Ano ba yung angan?
2: Mawangan na laro. Pulo. Ma. Pamat na na pulo ni school. Pamat, gol pala kam sa pam. Gol na na pulo Benista, macam nyerap tu nak beli shop tu lah. Kula baru mikoni wangan, malu. Anak pengen ni benda raya dora. Unyi nak perlu ngat tu lengan shop. Taran awal. Aku unyi nak perlu taran awal lah. Kedua lah nyuwe kodin gang ora. Kadal cina. Mula start nengen tengah belang unyi education center na, adult education center na, tengahnya lah. 1, 2, 3. Kau tuan nak ni deh. Pun saya nak berintar ya orang. Nenek beli kam child care center orang. Ayat yang apa lah? Unik lah nak perlu wang nak berintar arah macam ni. Gold malay.
1: Hmm.
2: Pam. Tangan ni. Nampaknya. Ayat kau tuan ni. Nampaknya. Workshop kau tuan lepas ni. Nursery. Unik nak perlu ni aku technical school ya aku. Paling yang pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang lelak kanya. Ada orang yang orang ambil wang kalau pun na, angun dia wang anak pun ko kaya dor education center ngatil mo. Angun dia ingat orang ngatil yang school darah orang la, ngah 15, na berminyak. 16 million yang ada, belanda. Kalau yang lima ratus, nak kuam work experience ko, literacy jama. Taruk, jauh pun taruk, kadang hati ni jama. Literacy center yang ada. Mungkin aku hati ni first pun dia jama yang ada. Yo, kalau kena perlu ni, tak kalau tak paman.
1: Agar aja tim.
2: Kalau kena perlu ni, finish cak, macam shop li. Rupiah ada berapa, ada pentingnya. Aku, mana bro?
1: Nah, Len.
2: Tuan lah. Mulai tak kalau tak paman.
1: Agar aja tim.
2: Kalau nggak perlu ni, spinach cak macam shop li. Rupiah ada berapa? Ada pentingnya. Aku,

0: interview juga. Tapi nyala tuh tau, rakam biar mak tau paman obe.
1: Yo, pengorbanannya udah year kala. Wangang aja. Under the big tall tree. Yolku ya kan mana? Ada nama ruk. Tuh lah orang nak kota plastik kamera ngarak kumakar dari buku nengak kerja ni. Wai, ekat kan mur kapre ni. Tiang udah walang ada najo erat tiang udah tu kudu tu tap. 1, 2, 3, 4. Kau tu boleh dah lah orang ribanya. Ngarak kau tera merungal lah biak ngaranya birka erat tu dan nata katurnya. 20th September. 2016. Dah barang lokar paman na tree tua klok na kalki. Cawang ngan ngan awal dah jenah na. Yang nak kalki ada beri dah ngan cara na. Dah la lak cara na. Beri dah ngan orang orang nama ya saya. Kau dia ngan bela dia. Nah tu ngan orang orang nama. So you, kakam barayo. Pernah ada yang ramai orang kau lah.
2: Pemuda ramai.
1: Ni, tu orang yang balang ni teka, kalik orang yang marak karik, tu orang balik kalik mana? Angun yang balang ni karuan yang akan naui, naui ya na, ya kumbel naui, kanga apa
0: ni? Mana pilih mana
1: ngan dah, ngan dah tak terang mereka, mana kuna erana, ya itu ni, pak mera, ni, pak macam apa orang ni jamur kule, kanga apa tau? Pak macam apa jamur kule? Kolong le, kau lupa tak nak kamera? Kanga apa? Tahu, mana? Kanga apa? Eh, muktera, saya found muktera. Mak wangan ada lo, perlu. Mak, paman nak perlu school, paman gol belakang dapat. Gol nak perlu le, benista, macam nyerap tu nak perlu shop tu lah. Kula, mana kau ni wangan? Madu, anak pengalaman mana ada tu lah? Kunci nak perlu ngat tu shop. Tak aku ni nak perlu tahu orang orang, kata orang jurek kodin kan orang, kadal cina, mula start ni ngerti orang belang ni education center na, adult education center na, tengoknya orang, 1, 2, 3, kata orang ni le, pun senam rendah orang, mana beli child care center na, ngerti orang belang, undi nak perlu wang orang tahu orang macam mana, world malay, tengoknya naunya. Anak kat wang ni,
0: naunya.
1: Workshop kat wala wala ni nursery. Muni anak penunggu aku technical school ya aku. Baru ni anak post primary wala aku. Muni ten go, iya ten go kalau penunggu na. Muni school post primary wala lelakanya. Ada penunggu yang mana ambil wang kalau penam. Aku ni wang anak penunggu kat adult education center. Aku ni lingkar yang hati ni. School ada orang la, tinjir ni orang la, belang la. Pada yang lima hari ni aku kam work experience ko literacy jama. Taruk, diorang taruk orang hati ni jama. Literacy center orang la. Muni orang hati ni first pun dia jama orang. Yo, golong anak perlu le, tak kalau tak paman.
0: Agar aja tem.
1: Golong anak perlu le, finish cak, macam shop li. Rupiah apa macam mana pentingnya? Aku mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena. Muda kalendernya, iparana, macam ni. Iparana. Kalau perlu lah. Panik ni apa perlu tangan atau kahana? Berung ada pemberiyo.
0: Nih.
1: Boleh kerja. Panik ni juga na, ada kulit juga na, apa pentingnya kah?
0: Wah.
1: Ngatali bah, mana perlu drink? Kabur.
0: Abu.
1: Lau ina beli, wang kan amat cerdas beli minyak teh karo. Tiang kat orang ni beli kesim teh karo. Tiang kat orang kat teh karo. Telur, pan bapu, melil, yulunganya, rikau ko, pinjural, balanya lah. Berangi pun teh karo, mil minyak yulunganya. Ali dia yang nak berungu kayul, kalan ini.
0: Baful nak
1: kalan ini nak berungu hidanya. Cuma yang nak berungu kanya, tu namanya. Mereka jadup. Anu malah berikan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nip tu ni. Banyak yang berukuk tu ni. Kalau mix, banyak rulem nabi nane nip kau dah nanya. Aku pula ni macam ni. Nya kaya kau dah nengar kula. Belum lumur. Kuku ni nengar kula. Nana ni. Kuih ni nana. Jor banyak pula nip lah.
2: 3 a.m. Yul ngunyul kabarak ngurayan yak koro. Bayang wen jerau yuna.
3: Check it out.

0: I gotta fly.
1: Yo le murkanga ma. Yo ngu rai yo di arbar ma. Yo men mak.
2: Yo nga ma. Don ya da nga le to la kana mer na op ngarta berkat nunany. Nal chakan ngoni nga til ni nan da kon taru akan mel tanga tangal awang ga ndo diram ka ni to da ko ka la kana kon nana kon men mak malang ngeli kan malang tur kana malaya kur na kon ma
3: yo kongor kongor dia ko ne ya ko mangi na ko wot ko taro ko kongor kongor tira mo kan ne nan wanga dira mo kami ak nan kal kan ne nan uri puri puri puri pu ba poro uri puri pu ba poro zo le mo kan ne nan na ba poro pala nya kan ne nan ka na wal kan ne ne nan nan pala nya na kur ngune wala ngune mi al kuro ja na kur ya pa manji ora wanga na walang ba pa merengo kawanga na walang ngande merengo kagun ni malang tuai merengon pa ngun walang ga dangar kyur minya kurupan minya wanga itu ngata batana ka kurupan minya ngune bukmak tuai merengon ni walang ka wala oi ka marcinya ngula ure pulal mai palil ka bunna kagun ni walang kurupan minya kabar yang beri walkan camar kulit walalang. Pa yang walkan nangar cun minya. Camar kulit wal macin marangal. Karena angal walkan ngunin nan. Namun kan ngadek beri ngulal ninan. Wangka ingal babak beri ngulal walalanggal. Camar kulit wal. Ngunin akun walkan ninan. Pa. Yalla ngumiri nangai itu ale. Nawin baktur nja gurutu. Nawin neka. Mialk taro amir nja rom. Palanya, palanya miri na. Mitchinarin marikin.
2: Daon ngai gang
3: ngai. Daon ngai mesit na gangal. Kagun ye bai bung ngul kalak kam liber marengge. Ngunin ngai mangucila marangal. Tuai merengoi kam galak merengoi. Pala ngai maci yul ngun jadi dan menjawab al thinking na.
2: Rupun yul kan ngari curi wala mitchinarin yul na kadal da rom kama.
3: Na yo na yo na nama kadal na ni kadal kama rom jana purung urkan na jal tena raja
2: rom urkam ga
3: rom urkam na purung ngai ngar mri tenan dal ten uri pipala macin yo lu ngora nenan ga nan uni mi al kuro ku ga dan wali urkan ya pejanan bar kolela
2: yo
3: pria la ngai tu ngundi uri pungul kan nena wanga ngul ngade mri ngol bapa mri ngol ngai tu ni tu mri ngomar cibalai
2: yo
3: aku ndal pala lukang atawal langgal palanya mala rom
2: ngai ngai wal ya palanya ngai ngai na onye confusion dia nak kun gang al walang palawal kan berpin iol ngwal al mar don bal ira kana on nak kuni apa ya bara ya nang ngok rom go pingan nyam ira ngok tenan pena wal kada dia ngori ga ma rom ngur kana mere dawo nyana prokanya namay mak na prong mel kur mala kang ara joi bring walang nina na prokanya mak moja mar kena prokanya mala bo ma kana andon jabar pro marang don pijawal kan ngatel
3: eh barawal kan lau ira wangal la malangul walangal ul mel kurung kangal pikira bala ono lila
2: ya pikira
3: pikira bala dot turawal al marcin
2: ya
3: yo kangon la nenan kan paranya mala ro walangal ti al wal lur lur kontur gayol ngoy nawe angon ngai macin yul ngoyal jamar kulin bitur ja ngun nyual butur mangin dia kun bala tau unikar mikinari waral gangal
2: ya pikir
3: wangai na nakun miyal ka wangai na deramo
2: ya pikir
3: yo para karungunin yan unin bilan wangai na miyal marangal
2: unin bilan lurkun na family nan ngoy na miyal tiramo ka jamar kole
3: yo
2: ka miyal tiramo ka jamar kole ya kan nawe
3: ya kan ngai uri pungul marangal
2: yo kadi yang bala nakun ngama tiang bala nakun diramo yutta nakun ngai ka tiang bala nakon ngi ngatul kan pikir ka tiang bala yutte wal ka ngi milkum nakon uri pujal diram na pul kan ama milk bar ma mire na we kam nina kamany makom uri pukan nina nina kamany makom ka maram ga bing uri ba man ngoy ka stil wal ka maram milk mar ma
3: ni man mak nan nguru ki rom nan nguru ki rom ngai kan nina ma yur na kura wal ka ngun na kun marchi na mara na mir ya uri pugura guru to kurja Ya kan nak kunda meria nawe. Guru tu guru ya guru kura.
2: Oh jual yang nian kamar.
3: Jual itu wal kamar. Jual kura wal kamar ni mer.
2: Yeah.
3: Kau ni ngaji tu mial kau ni pun ulung ini ramai nama ni ulung pun guru tu ni ngaji tu gayul nama cian. Ya begian.
2: Yeah. Kau ni pun ganti nan mula le. Nau ngora nak kun mial tiramu tuai berongan ni nan gay. Baik jengun ni mula ulung pun bapur. Iru mula ya pak maju ni ganti nan mula yan.
3: Yo. Ini nan mera kayur pada guru tu japa manji.
2: Yo, kadua ini ngoko guru tu.
3: Yo.
2: Nau nak kon, soalnya family skon nak kon, balinya family nak kon, uang kain dira mau kajar uang milk, mui nak kon, raus tukan laka ngal dah, aku uangai ngamai. Tahu nak kon mui walkan ni nan main makungal, ngata walkan guru pan min, ka. Marga mati nyayukan ngulan indi walang ka guru permulakan ngata maipal ngulan nama lawalkan marang al gan guru edikan naka guru permulakan sharing walakan ngunila yulungoy mala walang goy walal ka uripo ngay lakangal na kun yapak manjiur na wang kain do diramu ito ay pilih marka yapak manjiur na wang kain po yung andi po kan bicara ibili wal nyan gan manjmakungal kung kain min malabo namin Kamar kuletar wakala cumi tere. Muni balanya mereka. Kawan yang kagak mati yang muni balam marin nawe. Happy nengoni nakon dia yutang ojar rumor. Nale yang ay marin dasar watere.
3: Nale yang ay kadole marin dasar tere beli bicara ka. Wangai muni bicara. Cross naga marici. Ka balanya lainna. Waimina ka karton. Kangani cina, kakak abai na, guluk meram gabichan guluk meram, yo ka rupiah kajau unbijan rupiah, unin jamar kule rupiah, ngai ingka papa miringu jangai penan gombom, kabai ngun ngatau inja,
2: yo
3: jamar kule ja,
2: ngai kangani miringu guluk tun kajau pandu polo lah,
3: yo ka ngai ingka jamar kule marcibalan beli marip miringu ala, mo miringu ala. Ngain kan aku balang oleh ngain ngadek meringunya kamu meringunya wangan mereka marik meringunya tu malang wana rupiah wajah lihat mereka lumayan kengundi beli walaupun nama nama jagul tur balang dan belakat lah marcin ngain tu yutu bican wanga malu jagul tur kau dan wai min gabujun nak perungun bangun ngat tahun ja tiangi karom dongunin aku tuan ja Nah, ujua ngaji ajar kom.
2: Yo, kalau family nak kon ga, main mak family kap, once kali balanya malakari nak kon dukun malah, nak kon waimi ga, kaba ga, nganici, ka, nah, ure punye, ruopolo, ngailingoni, ngulangi ka, ngayang otun nak kon family. Pilih ngonya kangatau jauh ngatau kajau yang kiriu, yurta marah nara wangau, nama lagi kiri ngonya wangau tu kadara, palangai ngole family balanya aja kanau, ngaya ngon mereka, uripin ngole ngai family, lacuar yuna, nau ngole korutu mir marikin mial cale dera mengkaratan mira,
3: yo,
2: ya palanya. Dia ni malang, ngai leka mangunya nak kon mari, balai family lil.
3: Yo, balai nak kon ngai tunggu ni, dia ramu kami tera loka, loka ngai tu kawai me, kana we, ane cie, oka abang ngai tu loka kami terja, ngai tu mial kaya bicara wanga, ngarat tu balai mari cida we lila, ngarat tunggu nak ngai emirinna, bicara ngai ngul berini kadal ni, loka ni kadal le. Palanya malaya akur, kapan ngalih katin kiri celang goya marakulit ngalih tu na ngalih tu guru perangat taja marakulio, angar yang terbalah mariceto, kanin tu katial nena, kaya lah ingat itu guni mial kun dalja balah beliuna, angar itu dalja balah berujang aman, dana cuna ngai itu, kayul kayul kiarok, ngai guni nan guni rong, ngai wonder depongor mial kun, kanan guni ramu jarong. Kerpet nan ngoding king bunga galuk kayan.
2: Yo, karena nak kon katia ke kadokar ngora lembur tukung kayan balanya family nak kon ngai tu ya kamera kan artan mir ka ya kadungai bala bichan billion kangai bichan bala tu billion no chale mertu dole in kunga in family stana kon rale rungan maraj marat numara ko rungir mar merir marango ka chamar ko chaka ka no na kon kunga in yulungo dokario yulungo al dokario limrungal kel kring room na na kon gangura kunga ona merngo tu marapan marenga kunga un madai Em la tomar kiela la tomar mak di mana mak kita pan nau kala boleh cuman kala oyo kala
3: yo
2: kali merto ku ga endok kar do ali nal kala merto ku ga ngat limro guru to mere mala
3: bala ye na kur ngara kan ngat el jama bala nya kur to kar kor ngara kan mial na wangan en mial ku ya kar kan dira menyuangan wangan ngara kan ga ya la ngomber ni pitu thinking Pikiran gerakan milk, gerakan ini betul thinking. Ulan itu maram nunggu ini tuai. Beringun matura bangirakal marci. Pikiran gerakan jama. Kawan gay mirang gerakan aku jama kan. Jama gerakan. Balai yang nunggu ini ram milk marci ram milk nanti tuai beringun nunggu ini marangal. Ale balai nahu kalko. Ale mertung naruangan amir menyaku namira. Kawan yang aku ram nahuin. Marikin manda, ni nana orang minta langal, ni nana puru, pala manda, makar dah makan dah, makan dah menan. Tuan linjau berenda, mana pan menan. Ni nana linjau kawan gay ngura, ane itu bongong ngura wana wala marikin. Tuan aliu marikin ay ngan linjau mal itu nukar lakar, nu nanya mangi kom, mar ni mangi ngan uli bolang ni tu, ya kan bolong nawa thinking linjau nanya pijan. Ka, ngama linjau langgal ngawi. Maripu idao nalinyo marikina ino kar malangal nito manimako malinyo nako jamal kule jajaka to nangay guli ura bilin nao ngunja ngane chi ngunja kanito kaninan lacho kuman yakan ngal nito buru ngayito daka doi bide ngun loka nao e kakaat kunja ngal ura bangin guli ura ngal nito kajagan jamal kule nalinyo langko yolinyo bichar
2: ama kabalinyo ina kone Pernah jadi rum nak kurma gaya tu kerja pernah cuma tu ngai rambang yang merangai yang ngomeng mak ngai saya kagak ngai dia ramu jangan ngom kagak itu dia makluk jadi kagak yang ngomong ngomeng mak ngai yang ngom kagak ni terlecut dah nak kon tu ali merangkala ngau ni lak kalangan
3: yo kaya kagak ngau merang ni tu ni jual ngon ni tu kunga merdan jual ngon dia ramu mak na mendalang merdang kumurung amati merdang ni No, Marga Matina Cor. Pamaratunina, I'm only in a con. Calacra went to Gadao in Marangi. You. Yat Kurianga, Yat Kurinja. Yat Kurianga, your room. Unimarang only two eight meringo, Gagarat meringo, Buna Mira. Men Macpalai, Bleachman Jamarchi, or a gold mamma, Madame. Kolk meraman bikin nanti itu kana kandina, angka itu kana dina. Nguni ngay nguli, murno ngotir mandang, nguloki mandang.
2: Yo kanal chan nguni li, nguni ngay li, puna mer mandang, angka itu buon di report, beli cuman gal, nal chan dong, nguro ngun happening, nal chan nakun, ningga nal chan goyang, naman.
3: Nguro ngun do happening atil, kul meraman kandini manda, ayul ngukur bangan namir.
2: Kurutomir
3: tuwa ngal. Dira muna kurutomir aku, Pichan do, kami yal wangan namir mada turang bangi. Kapa melitu mandang marci wangan namir. Ngai tu miyal kya ka miyal ko ngadek pereng babat melu marci bala ngarcun ga. Ngai tu ya kadera mau nawe ngadek pereng babat melu marci bala ngarcun aga miyal na. Tak mana pan mandang kanin na kawangan namir la kala namir gabilin.
2: Yo,
3: kacurungin mada tu al tu no panjau. Marangai tu rungir balai bapa nak ukal tu ayat meringwal guru tu meringwal.
2: Yo.
3: Katanya awak balangal, kaya kan balanya nama.
2: Balanya yolong nak kon, balanya nama nak kon ilakang. Burat toka yolong nanya naya balanya.
3: Napunga oyolong.
2: Napunga oyolong ngai toka dia luang abot terbikin dia kyolong oka dia kyolong oi. Kam guru tu meringan ngau guru tu meringan ngau guru. Ya kata kau abot ni nawang kain lekalil. Ka waktu nan ngoi dia kyol ngoi kan nan ngoi dua liol ngoi kan artam rambangan mar mirir mera merang do kagung kan merintuk kar melang mana cian merato ni namanya macam o macam mana tukar artan minyak aja artan macam mana tukung kan kadah mana pan mering.
3: Yo balai nak kuli mulukan ni mau rumu mana gitir, guna limul kamera gitir mau rumu. Nau dua lihat aku nangun ni, nau nangun ni miri aisyin, ni ingun ni tu aku kan ni tu nak pun kan ni nama dagal. Ya kaya ndau wang kan mangu.
2: Yo.
3: Marangi kalau langsung ngai pikan nak nalar ngai tu wang muk ngai tu.
2: Yo.
0: Thank you for sharing these really interesting, important stories. We might just listen to some music and then come back and talk some more. Ma?
3: Yeah.
0: Ma.

0: irabu ngani ci lokka ula namu na kan bala ngai dilingun angulu ngi lingu ngani tu ga mana kur ngai tu bejula nawi ula nal cinai tu bakir mara mi al kan ngai ula nal cian ngai tu beli cuman jamar cin bala grab tanganya mara man ngani beli cuman doin bala kaman ka bala la kaman nanu kalu jani yo ni tu marci 6 mar ko ni tu marci bala jailel ka ngunin yaj kuram ni tera that's the position they put lulak dunang le poison yul ngawal na purungal ya kar nguling ning man makom nawe na purungal dalu wit na purungwa nga outside in homeland na purungal wa nga darwa meter ai to haul family marki book pak family mi yal kayoto ya markole kadua mere ngawal to marki ganina ka ngunal bala muni wala punishment wal to marki ganina ngunal bala barko in sero bala jail el to marchi ni nyai kura jail nyawanga mak limur to lost their life na ure pun makai to yol go ngone dera mo pija na garu emira go nyala jail ngora kinawan wal to maram shit na bala nyan bala bala garu emira ya ka ngoni nyman mak una wanga wala ngana na raw man mak ka wanga wala wal to all family marchi pile de ngi ka rom do la ka muni kulit tu dia ramai kerana tamil nang balai ulat nama nang kalian de 6 months ya, mungkin ngah itu nak kon lari rong yang jemur lari bandar ngah tamil kon ngah itu repun ayuh ngah maram, mau caya mah itu repunan, kalau mungkin nang ngah bulung ngah itu problem mungkin nang ngah makai itu bicara ngah mar ngah itu makpai ngah itu nauin, mana ngah itu mir makar itu ni nang gawa nauung ura ulawan dah ulang ngah itu wenyun.
1: Yo kaya kan ngayon may mga family yan. Guru to mire yan. Yo kaya kan ngayon may mga family yan. Mial ko yung baba pero nga dip mire ngo. Yo.
0: Ngayon may mga kya yual kya. May mga kya. Para niya yan. Nila na maraman mandan. Bika na napunggat nila. Napunggat doyol ngo nila. Na mire ya. Kung kayo na mire ya.
1: Yo.
0: Kanan ngo buturo yun dao. Kanan ngo buturo yun dao.
1: Yo.
0: Na ngai tu kalak karam nanukal kan na ngai tu kalak karam kanal kena ngai tu mana perungun ni dah mendanggung.
1: Yo. Kanggo lang ni mari puyen depo ngai tu na muka.
0: Kanggo lang mari puyen depo pernah nak kundar pun ngai tu milk na.
1: Ngai tu
0: lah kunjungan. Ngai ngai tu mari cing. Kanggo ni pernah nyawa nyawa nyumbu kurin punya apa yang ngai tu mari cie. Pernah nyawa pernah cut mana nyawa ngai tu ya kah mari cie. Ngai banji wang kanggo.
1: Entri kungkai itu kal kanggo rakungkai orang ngai tu kungkai merain.
0: Yo. Tukar kangura mereka dukung gak yang itu, nampak bercuma nampak merapi tu tuai meringung kami al.
1: Yo.
0: Ya kangunin gak itu turak kunjungannya.
1: Yo.
0: Karena wey apa nanya? Nawey. Yo lengo malah jual mereka terti al kanya nak ada man mermial korode lamur. Mulut tu balanya mereka nawey orang itu berlingga mapna.
1: Nah nak kontak itu kerja nalkan atau al kerja dua itu kangunin. Long mam wang amram ni na amram ka korot miri nyual lang maram ka wang ada miri
0: wang ada miri mak mak kungai un miri
1: ngatul kan picture
0: eh iya picture kan
1: ma
0: ya kakan ulat na amal dur
1: yo ngai lengun ni kia mar koleng ngai lengun ni mak tun
0: miyal klacu ngai miyal nangu balanya na rom na nangu dal ka lacu ngai angul dal eh ngulu ngai tu miri ngulu kan atau ngai tu kan ni nak guru tu miri wal. Kapa ngai tu aku kari ngulu mari cina tu miel kan ni nak ip miel kan mak cia. Kaji ni nanti tu kan miel kuni kaya lala makai tu rumah nak kuni miel kara rongira nangu. Guru perungul kara tu rongira. Ngai pitu tu miri ngulu yang rongir. Eh, kau ngulu tu ngai di ramu miel tu kan atau di ramu ngai tu cia dibeli kan ni nak. Pai tinga ira ngarang ngarang tanga tanya na.
1: Yeah.
0: Ngarang tanya na kat unang ama kamu le upa apa ngarang kutu kaja aga jamar kulu napurung. Nena ka. Pala nyamala.
1: Yeah.
0: Ngura kata room ja kunga unarang ja. Yuruwa lal tual jamar kulu dal yang wan ja dia ngan bala very smart na mretera. Karaman mira. Wal jatu nal kena wal jatu unan na unama. Petrol na. Yo kajal min wal tol terbeli dap meramen kagama. Apa lah nyamala? Rum bola lah guna kangura wal tu kat nawi. Mak wal balai nyawal kajal wal balai nyawal. Ya kali merumah lagi.
1: Yo, ngajak tu kerja dua lingura nak kon

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Yo, kang ala to da ula kam. Yuri nyi ngene rako ya pa mere yuri nyi mugal yan malai linyo. Ai linya lai ngam mai muri guna ra yoro. Ingan wa ngol ni lan malai anding lan marikin. Ani nan de nyoka balala wargo yor nangarra. Pai malai marikin bicara. Malai marikin go angain bicara ko ni ya pa mere ngora ko.
2: Ya ko.
1: Komel pona muka. Yo. Helpona nakara walanga yo alanga bicara ya kana dia langal to menyak mena ya ka mari ken ngalgo rako mal tur jalgo pala lenyu mari kenan balanya ai walu ina kundual pala lenyu nya ira larongan la lenyu kan pande lenyu macen ngarai ngurung ngai dulikor mari ken lenyu kan gandar ngul ada bai rungarakan tapi carakan wan wae. Jai kira ni ko jai kira ko emal terjal ko, ada dalu angam meringgi ni dalu dunga bicara nanu. Alar kamar kiri nyokan kurpulurian, kurpulur dalu naungure, naungur anga. Lari bambicu anga ya ko, kapal ada nyokan marikin ira kalla, nguruwarnya lagi nala nyokan marikin. Main bakan dalu ngunja, balala nyunda angal naiol ngui, yurlinya langun dimukul merengo. Marakan warakan batar, ay macam ni warakan dinggang al balanya waloi, kui balanya warakan dinggang al macam nang al nyukan bay, lima macam ni an, kan dar mula ayuang al bay, tiar ngalinya nawara ur, alam cagur mudir, adut linyukan ni an, ni an linyukan urjan ngar nalinyo, bay ngalinyo ngata kan alukan nakapu, kakul ternyang bay ngo, ni an linyukan kabikan yalinyo dar nandang alu, ay kan naran kulta. Amai macam ni, mana ingat mai bumer na. Amai macam wara kan ni bumer, tinggal na ulah. Gur dengai waloi balanya nak kundual walu dal. Amai kul tangun tangun na rakan alih jaya na ngacal na wara kan na bijangara. Paralanya jaya yurna. Jaya lanya marikin kan, kangai daba erdar na nangal. Lanya langal ngade miringui. Payur meraduan ja. Paralai kan wana yur lanya langai. Kungun aku ngamai bijangara. Ya kan ni ngah telingat cium orang tu dulu dekor bicara ngajar aku. Ayuh ninggi kan kan macam orang tu jadi kena nak bicara ngara. Amari cinta burna lenyo. Nal kira tu madual. Ya kabar ada lenyo dual. Bila kan ada lenyo kanun ini nan. Kabar ada lenyo yul ngu. Penyalang barang yul ngu bunana. Penyalang barang kena bunan bicara ngara. Ayau. Ay macam ngah tenan penyalang mukul merengoi. Nawe aku yuar ngah. Manda nawe. Rakunya aku. Mahebek manda, ngatenan malam macam lenyalang. Kamera yang diburum nak guru pawara kalau lenyalang lenyu macam luka nan yang terla, yang ura pawara kan guni kui malah tinggalkan waloi. Luka nan lenyu malah ni nan nan perwara, malah ni nan nan perkan malah macam ngatenan lenyalang. Kamar kong lenyu guni wang angul jamarkin, paling yang nak guna London guna tabla, hadi paling yang kan marikin yang guni. Bar kong ani, tu lenyu guni jai kerakan. Bala lenyo ninanan perkan warakan na makin batanya nguran lukanan lenyo makin maninan walnya makin nyalangatinan.
3: Yo ngareko kata munugur from Eastern Band Drama. We at Kalkurinji Freedom Festival and you're listening to Yulong Radio. Taperk